0: Kamu sih tapi yang pertama.
1: Kau semua.
2: For you, in fact, coming up next up.
0: FM 80, 104.8.